To sai dai tuni kasashe da dama suka dauki matakai na kariya ciki har da tarayyar Najeriya. Wadanda yanzu haka suka dauki tsauraran matakan kariya daga cutar ta Ebola na gwajin dukkan jikin matafiya dake shigowa ta kan iyakokin kasar da kebe wadanda suka fito daga kasashen da suke fama da cutar. Wannan wani kokari ne na kare shigo da cutar cikin wannan kasa mai yawan al'umma a nahiyar Afirka.